Lapuan apor na litum. Kalu yung tipi ke lun, thap ke plang alun, arji long tang lo. Adun tu, reng sika kathar pi ke lun. Duwa e, tam pi a jirpen, arji sinang.

dimasa lunar mi cha meg long pen adon tholun arduk sanang hem phola khersa kilunalan alunalam the abis subang maya.

0: Boru, lunlir mija mekla panche kanda niklo. Lake akashvani tifu.
1: Hokulore babe hamajik suraksha, Atal Pension Yojana, Modijir Hongkolpo.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: एतियालो ए योजनात 9 কোটি 50 লাখত কৈ অধিক লাভার্থী জড়িত হৈছে যদি আপুনিও 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰৰ তেন্তে মাহিলি অটল পেনচনৰ হৈতে যোজনাৰ তিনিটা নিশ্চিত লাভৰ বিষয়ে জানিবলৈ নিজৰ বেংকৰ শাখাৰ হৈতে যোগাযোগ কৰক
0: Lucky Akash Vani Defo. Non Archuxinam. Wrong rope a jamme. Wrong rope jamme long non alto modulong po. Pijoga pangring a putak. Akai. Tank long on pilap and wood bang. Harbor modron piang pong. Chiu chipot.
3: Vani Defu Karjuara don upon a prancy cordon budger iglo. Pin in elitum ladak. Pijoga pangring a putak. Lamte. Chiu chipot pongi upon pura. Labang so asai ke klem abang pu apan chop hapon iglo. Lapen, ka chop hapon na teng si alang li si tambe neletum studio a teng no na ini tang lo. Lasi, aprang si nang li pan neletum akashwene di pu hen pen suri suri e kardo ng pojir iglo. Kardo.
4: Kardo.
3: Ke ching si lam te nili nang li pan arju igla. Nang li labang so asai ke klem. Komentu lapen ko son ben si ke pang cheng iglo.
4: Kardom, difu akaswani pen nili pan, only tum kachop hating pen nili. Stame, nanchitong long upon nili ko pilo busi nili chimatala. A hoklo, nanglinakar jo tang pen nili, si, un unpen jetan ponlona, lake nili pijoko pangreng cheng, lake 2021 pensi pangreng ponlo. COVID-19 pen kedoko ajoine 2000 an inkan, tanga choklem chodam, un edet ajoine pensi. Mathalo, Isiba ke Klemnangji Pusi, Covid Judet Penili, 2021 an inkan pen Pijoka Pangreng upon Nili, Chisik Pontanglo. Lassi Pijoka Pangreng along, Nili Kecheng Sike, Box Hini Pensinili Pangcheng Pon. La Pusonlo, La Pen Training ke Endunke, Lake RARS, Difu Agriculture Atum Nonsi Nili and Ponlo, University Ladak Birla Adumhet Nolo, Sia Adimke, Nili Training Endun. Adak hopta isi aparmanan training endunlo. Lasi pijogo pangreng ke cheng ike nili halas hut pensi pangcheng pontanglo. Lapen ke pijo ke pangreng mate pijo pangreng ji pulo da itum ka chini nang ji stame kenang sodo mane history di komat si ke pangreng pa prang lapen komat konat pensi ke pangreng long ma jola puson. Idi tum pijo ke lake munit pen kaike machera plang. Lapen pirthe warmono long kachera plang hormu pinak. Lake itum pijo jongsi avelo bulodante itum munits tame kereng akisum la pusondo kokji. Lasi pijo pangrenke ninkan suri paro plipen a bat unpens tame pirthe pangreng bombang bomlo. Munitum halaso hutke tibugalong penea bolong la pusono. Stame modern de non kevang mi modern biki pinke litum. 1951 an inkan pen LL Landstrot pusi discover lo halasot pensi nang pangcheng lo mane aprang eli tum habit long si long la pen habit long long ta mane pa gohor long si do ko mane a hem along la person si nang do bom bang bom si ta me tum 1951 an inkan pen ke LL Landstrot abang si discover lo la ke alang li phan ke father of modern beekeeping pusi hok ta hok pon lo la puson lo la pen ke itum India long si ta me Alangli A.S. Atwar pu amunit abang pu alangli ke entomology mane Punjab agriculture long sai klem bang pu mane scientist alangli sitame Ludhiana University long pensi Charlie C alangli sitame 1962 aning kan pen ke India long ke epi mellifera pu apio pangreng pon pangcheng

Letlong tiga jeng hon alun jan bega long pen ke produksi arju ek sinang. Rang sina sarpo cultural groups atom pen kilun alam. Alun lam te Samson la nangka jong. Tabang sulun kita kebang. Donisor enti.

0: ngan chepa long nu thekhe de mate chepa le dun thekhe de mate aning hang he de la nang le so dim long ko pc puji sa
1: dili pui bang la lo a the li tum mang ke di il tum a khe bang ke di bang a tum mang ke li tum long kai ki mata ku pc la tum ko ko na si do lang mo pc chali nang mo lo so bang lang to ri rok pu tum kar bi a khe a lam sala don ge na ke andun pula tum a course puno 6 month course adu lai ta bang a por jong si a chang si do pre na gen po sami li tum a bang ko pi pon ma polo tang te la lo pa mo pu bang ke isi a bang ge pu dam lo te number 1 ge guardian de si lo Apa ni student atau mangga lah student lo, lagi ni dah cini lo. Nasi mina fokus nai mangga ni lipu mangga, la guardian lo mangga cethan pemikir nai. La guardian lo mangga si pol la tak kenang sot day nang kalau cari ni. Teh non ilit hek long lo, banyak bagai tuition pita hek. Soalnya Hindi ko pay velo pote la, o pay velo pade ting mati. Non ilit long la doh, la pusing jo. Class 10 apa sih ni lisi non ta UI, matric and dendel lapulah. Jalur pesan ada ulas si nilai punya cuningri ke special ke guardian abang si cuningri po. Nang ni tu abang lah Hindi dah kenang sot pematara. Sumara pan, baca lihat pan, ning pahai pan. Lah so abang boleh idun tak abang si nilai cuningri. Kali pulau tang teh litum ke Cina lah, non ke abang jalan ke. Atau litum nahok lelang dam ta teglong lah. Litum ulas so Hindi berarti ke papi dun saide. Hindi Hindi berarti teh.
0: Tang teh lah Hindi asam je. Osomar dompan aning palu jogje pan kosona bidi mesenang lithanji sa
1: nili ala bangso somar ban ning palu jogi bangke nili la tuam ban isi awareness bang pinala la ka charli peri tum pi pi ale doji la pen la charli det pe tum pi tum han ba rada pan bai tum longri pan pila le do la so pu thago ji tum awareness ban de pachini nam de pulang te la tum ka charli pan ning ange rasi ke cheng si ke Non ta nili tum school school vidji lo porche long oila stami non ke bang chalang dam to ji student man than only like a survey at 500 kali lake itum ituma national badan ituma long real lam baki la tai silo la pen nang tum la ang charli do not mo ke bang jilang nang tum competitive exam da lage nang son athonon people se bang tum pinel bang charli si chipi kok kok kok sai de la si tum da la tai si ke nang son pura charli nang Pulau-pulau tangte itu mungkin angsot kelata cianom. Susar betta lah si min gendong fokus ke lalu Hindi exam masih fokus lah. Si tamil ada itu apa pecahan pun masih boleh lah. Ili itu makar bi kei panda. Lah si kisumana tumdo he. I lah ke tangga suli lele. Lah ke cohoi po. Po tumdo pik. Sami halah tumana thal lo. Nangli tumla pugi puderenon. Sumar dengan life ding pik lah. Non kibang jelah kupi dong man pun. Lasun si kisuman kerja mana thal pecil.
0: Dalam nangli bupon lo ayah sama orang mangke, ma ayah biar bodoh mangke, la ke Hindi subjek la pusing ningjerong di
1: tempat pulo.
0: Tangte, non la penan metric ketok jauh sama orang ta Hindi mangke, tekan bumat ilitung te English thara subjek si pon long di ti. Dasi soal long bang nangli ku pisi puisa.
1: Lama kalang lo, ahok lo, non nangli putas sami karbi subjek ta dulu le manon ke, mitang subjek po, mitang subjek ta cian ke nang sot pusing atak tak eh. Tapi kalang kalang. Labang tahok lo puno. Sita mini lipu tupu lipo. Adhang atau mage la non class ten gendu ya. Kabi subject tak detected umdu. Ada main-main si long lason tu kok mati ho. Amasi ala Hindi mah sana detected lipu yo. Aku ada kau bah pitang ham guardian mencing way bah pipu mencing way thai. La bang le no kabi le no. La bah ni lita la envek ni pula envek ni pula put tip tip deh, katelah ke mitha alam mitha kipot lata ke nang sot lo, sami hal abang tapi ponai po bang Hindi tak.
0: Ahok lu senang lagi ni je, deh, kang tu yang dengan jong si dalji pulut deh, Hindi samje ke kang tu yang dengan ata pon vek nang.
1: Kalang kalang.
0: Lasi kijut si lo sah, nanti panang kang juji, non la kiturmi uwe kimi, oso mar lo la pena pia potum pan, la Hindi aning ke hang pen kacar liji atau mapan. Nang lihin pen lah Hindi subjek apa putak? Kupi si ketahan jisa.
1: La non, awi kimi, badan non kitor mi, awi mitom pan nilihin pen. Mrs. Madang terlam, isi ni tan kang tunggalan lo. Ili tum direct lepu. Hindi, alam ganing ye red ketek red, lagi ketek kali, pemutan lo. Lasi non kitor mi, awi mit, tumhan ketahan jisa bukan lepu lo. Non kit abang ganing ili tum isi dak center guli lo. Isi a course person lo, isi si school lo, Hindi school lo, gomboy song si do, amena mang ke Assam rasra masa visarat vidyalay po.

pejoera titiri nangta kunasi kira madim ke dulang ma kiramji adim anta ceklo etlo peju pen bajong aning nang thipang cheng lelo nita non malum ke jat akar barda viti igho kaita avi loko nangke plang play alam ningjiri ko horgi jun che tong wok pen an par chat ahia kreng ka hum jok thelu nang de bajong amu sar the phan meng peng in chek lai lai lo sarthi abangke aphuchi phuk dun mir amek barlop barlop dujoy lo pineson baglote nangin chi pithi pang tar chot titike chokchi nangta masi phulo ka phan aling leke tamwar ret leke mejima apiso bang sarthi phan kachi rai dunji pusi ningje dun lo dujoy dujoy nang leke thegare da bangli jat leklem ta nisiklem nangi asap lampe bari bajong apisu aphanta inchek fitlo apisu abang thang ningje je murha humponlo hemarlu lu joylo bajong amunit kaita sedenka laso potsi hai jai nangna laso ke hai jai ajok alang ahut pena hut banga punpe alamta phulok titi radangno mantune tune therak duk lapusonta phunangbom lapuson thotsi penang pinunga munira tumke bajong phan inki o hai he pugalilo kang kipa phranga bang se abede pule pude sitami alang inki chot munira tumta thak dun chot lapuson sige o non anke alang mohoranda kaita aning thi su ason sit dokok lo lasu joksi alang ri alang lokta nonke abede thak thak lo alang uwe tumta kithi tangsi ongunak lo kithi the tum inu banghini donang bonta nonke aphang ason kangne kangni pen kaching ki buke abede ason lo muthe bajong abangke bangso apirthe muni lega sing itit pusita inuwe si tot long nang nak lo lasu aninga sedenga jok bajong aphan akahino loksi muni da tumke long lapua bang ta kali aninga sedeng pen bajong thang akirap long le lapua bang ta kali alang ajhak ali long mangsong bong ali ke thein nay mang lapu helo usu maratum bajong sara phan phere pe school ahe marlo tame rongang bong tame lasu joksi ei ko na hai lu chelanga mundai pu hem kerap dera usu marphan dis ke lang mate ronga dukana atheng no hong plang long thang bak be kangni phrong au su marphan phlung ruk the ithe pen theni punang ne apipi apopo atum le thot sita tam ke long ka phere a jok arni gang sam u su marphan kachi humri prabdun mucho jase met men ke jong si ba jong mastor pini ke hem pen nang ke bararni pulote lahai hui apolo ne kupi apolo ne bajong mastor school arijal kaita mesen matte miu bajong mastor ke thanlong sumar non sakuri ke thege thege klema bang ta penang andulu sakuri sumar sumur chu klem dun pensita methang ka charjab abang ke du u khang yang lo puthot lasu kase deng pena jo na hok sita me bajong mastor afan muni da tum lam hili dunde lapen pate pek dunde muthe mai thai pusita bajong mastor alam kakhinde phak haya bangawe pinita kai tengsi bajong mastor phan pegri asonlo pini bajong mastor ke kar iplum alam bangke lapu helo miringku ke do apunu asopo amu bang thilo thilo mate atumi dig hetta dakse nangar klila bajong phan kaphere dak bangke horjun hai he de dak pen te phlo long ni bak ajojo anaro lu siar klipon thula amar ki jut ke chuche junje megyang je sangse me chut plu mohor jun oi oi amat charlin pha asumara tum nangki hungun thu pen doctor hem kapeli an ke thielo ladak se kar kliya huta bajong ke anin chi pithi pigla itum hem si atum hor ki jun pen ki thia bangong onglo itum ke hor ki jun cheri masi junang ne mate junri po alama bangali bonta e oke pranta chelang nangji chuning heta

malabang tua tuhan kurki muta kisi kering abirta enri lapuson tili sokar dia sunta nithang lame kai penajok non tuar mita kurki mue phan kisi kering abirta ene der pason sedu lalki tini ten tognang kurki mu methang tini ten plen nang edera farman sokar dipuan do thagni kisamra